Ranza mpunga ungatiri ndombe Lava mpunga ungarimi wende So ulava aku ini jimingwani lwende

0: Ngela Susi Damat Samel Yankama.
1: Mwishi wata mashara jambu warungula kuwa namuntla doropa rapemba kasi madoropa pemba na tete atawa wana mangata kufumela kakutula nkwa madoropa yatiko ishpimu sha 30 grau centigrado shikutala nzala madoropa ya Baira na Kilimani 27 nyambani maputsu na nampula kasi nyambani maputsu na nampula vlankulu na nchanchai 26 Shimoyo 21, ugamu tabani doro para le shinga ngata pepela kashpimusha 19 grau centigrados.

misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: Makweru leyo ayimhaka yani xibedlela u fiko va tlhamshela vata ku pfulela ka town lintsha va tlhela va ku endla swikambelo
1: kasi
0: ino vamama ni hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlela kwa va lahlekeliwe hi makartawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
1: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
0: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
1: u nga chavi ni ta va byela

0: Ya. Mamano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimu shakwa nga shpimisi man.
1: Eh. Siku umelila ini shashu inchwa kambi.
0: Eh. Hele shwa kuni unze hele kamungano wami na manyisa. Niva kumava chwasa matzavu woshe. Ya kuna mbeo kanzilua makanzilua nganka.
1: Manyisa hiluwa wati homu. Kwa matzale manyingi ya mavelenti manga.
0: Hiluya. Peanga ananchi homu. Ti homu tifambe ni mati hiyo kwatu.
1: Yu.
0: Matzala maatu kilile.
1: Mama no.
0: Shwa kuja shunga alikona lea. Shwa hanga laka.
1: Tindu
0: takona tona atina matzamela manene.
1: Ye. Ndambilei, akulunganga munu, akunene.
0: Akulunganga munu, kata. Sela, anibona shaku luku sukoteka, ahitava pfuna nyana. Iva nika nyina shumangane, nima vele matzongo.
1: Leswi nambi hina eka laka ingana nchumu kola kayake.
0: Mamana.
1: Selo kwe nyikela leswi shwa shwitsongo ingana shwoneta sale jayi.
0: Nkatu. Ani kushwitsongo nyana. Kale shwinga kota kusholusha matini. Pema tsamela mabile. Ifanila kufunana nkata. Luyangani shwitsongo akemila mungana. Nako vari shinyamana shwitsongo yekunona.
1: Oh. Pema mina nichava kuwa isala ifa indlala lani kani vatsongwani.
0: Nkata. Ainga ta find la. Switsongo ingana swona ifanela kuva hipfuna vamakwiru vafumalaka. Vamakwiru valuzeke hinkwaswo. Vari loko uendla vunene utavuyeliwa hi kuphinda.

0: na 22 horas, na 8 minutos, na 2 segundos, que somos lá a segunda parte, Nicolau Mukavel. Nicolau?
1: Ya, Samula. Roberto Mdlovu kubeliwa xipfuno minuto isungurile ntlangu kunene hi chukisisile matshamelo ya vabele leswi mintlawa yi nghenisaka swona swa ha sima mahlo leswi swoswo kunene i ntlawa wa Spanya nga toman bolo na Simon Guardarich a ku yinkela yena peta pole senta ngopfu swinene etlhelweni laha kumbeka ka mano kumbeka ka i Laporte va ku ri ntwi va ta famba layena kobarsi hi rivaleri mikisela rendzeke kobarsi lwe a humeke bola ya peta sene etlhelweni kasi swi yaka Diogo Costa ku ri ntwi xandla ngopfu swinene riya ka mani riya ka mbeli Ruben a huma hi xandla ngopfu swinene liya ka Renato a ku ntwi va ta fambisana ni bola layena tshuka mabeli va ntlangu wa Portugal a ta huma layena mbeli va ntlangu wa Portugal a ku yini ke leyi va ka ndza toka yima sa kampo xandla ngopfu swinene layana va peta bola ri tlhelo ri ya ka Renato a ku yini a ri tsikela mani a ri tsikela Vitinha va peta laya kumeka ka Ruben va ta famba layana kasi ri na mani ri na mubeli Pedro Neto a ku yini ke layana Pedro Neto a nga ha swi kotanga ve lansa bola layana swi loko cumetela bola kulumba ka kukurela a ta teka bola kukurela cukumetela a cukumetela bola kukurela xi hantla ngopfu swinene a ri peta sini ya kumeka ka mani u kumeka ka mubeli i va yena va famba layena kasi bola ri na mani ri na mabeli va Xipanya tlhelo wa mabele leya xinene va ku ri ntwi va tlhelisela ndzhaku va lunghisa ntlangu layena tlhelo ri ya ka mani ri ya ka unai a ku ri twi a ri peta tlhelo la kumeka laporte a ku yini a huma liya ka Den Holm liyana liya mukeleriwile hi mbeli ya mala kasi a nga fikanga Den Holm a teka bola layana va ri ku nixikhatiso enhleni ka Cristiano Ronaldo kaputani wa ntlawa wa putukesi ntlangu wa ku hisa ntlangu wa ku kufumela swipila swi tlanganile swipaka leswi ta ku swi yini n'wana mhani leswi swi tilulamiselile lana hi vonaka leswaku ku fika na mulomu swa karhata mpela kuve ku humelela gol va yakelano nakona mundia lowu taka wu ta va wu lunghiseliwa hi vona na swipatsa na Marrocos ta va Portugal Spanya na Marrocos layena ku na mani ku na Cristiano ku na Nuno Mendes na yenawo Nuno Mendes Nulmensi va suka ni bola layana unai ya khamukela ku lelayena va huma laya vabeli va ntlawa wa Xipanya nkarhi wutsongo swi tlhela swa ka vaputukezi tuka vaputukezi layana va ta koka xibalakatso rayana manikelo humaka ni bola wa muputukezi layana mbeli lweyi i Bruno Fernandes va ta famba layana va ta kunya enhloko bola leyi ya luza vona kuve ku cukumetela kumixana bola na baliza lelo mbaka ntlawa wa Xipanya 48 minutos mbeli waka unai lamsa bola layana ta hamba mani layana laporte ku lintwi a ri peta ka unai a lulama layana a peta bola xi hantla ngopfu swinene liya ka Den Holm a ku yini a cina diliza lexe layana ka ku mizeri yona tlhirisa layana chuka nghosi liyana va lava ku endlaka layana kasi tlhelela ka unai a papola hi mpfumawulo i manikelo a landzaka bola layana wa Xipanya Den Holm a ku ri ntwi cuka Xipanya liya ka Rodrigo va famba layana Xipanya a ta ku yini a ta nghena layana a ni vambirhi vanharhu a lunghisa ntlangu a ta khona layana a ta ku yini layana Britain vambirhi vanharhu va putukezi va pepa lexikhatisi layana henhleni ka Nuno Mendes ya mali loyi a nga zama ku tlangisela layana a hi wona ni ka va ma style lowu nkarhi wa ku ve wu sintaveta bola phambeni ta ku yini ke laya vabeli manikelo va nga tauma ni bola layena mpeli lwe Diogo Costa a ku yini kale ka kona va kuona digu Diogo Costa ku ri ntwi a ri peta ka vaputukezi layana i manikelo lwe i Ruben a ku ri ntwi ri ya kunyiwa hi kukurela wa Xipanya barikota ku lunga le misa layana imbalikeliwa kumaka vapeli va ntlawa wa putukezi wa xipanya alex ba yena a peti layana ka muganga lowu kumaka ka muputukezi va tekile vaputukezi cuka layana a ta famba pedro neto wa famba pedro wa famba petrosi a ta famba layana pfumalile cristiano ku veya kona layana vapelela ku saseka petrosi layana petrosi abi macuvana ganxi layana a kona layana kasi cristiano ronaldo layana a ka fikanga nkarhi wa ku enela ku ve a ta va a lundzovota kona liyana swa karata mpela swa biha swa bava ku se nkuva va lava golo a ta famba layana vapeli va ntlawa wa xipanya a ku ri ntwi vapeta pola 10 kasi ku rhanga mani va famba lava vapeli va ntlawa wa putukezi 10 olmo a lwisana nuno mench kasi vale a ku ni a xikatisi ku pisela bora se ri humile swi fanela ku ve xikumeteliwa hi vabeli va putukezi 51 minutos na 24 segundos Nuno Mendes a xikumetela bola xi hantlaku swinene a famba le vabeli va putukezi joka vaputukezi va ndzulindza toka masa kampo va ta ku yinikele yena leyaka kristiana nga fikanga va teka vabeli va ntlawa va xipanya va la ku le ntwi liyaka kurela ku le ntwi ri siriisela ndzhaku ku famba Daniel Olm a ku yini a ri peta pambeni va famba layena alex ba yena kasi i ya mali lweyi a fambaka cuka ya mali a ta ku yini layena a peta ka muganga wo kala munhu a limpi vambirhi vanharhu kasi a peta layena ri nghena ka muganga wo kala munhu a ta famba laya vabeli malikelo va nga ta va ni bola layana i ba yena va ya cukumetela kasi va ya bayele poro pedro poro wa xipanya a cukumetela bora ri tlherisela ndzhaku va famba layana va zama ku lunghisa ntlangu vabeli va xipanya va kame kampo ilomba ka Portugal i tlhelela mabele liya xinene liyaka mali ya ka Daniel Olm va ku le ntwi va famba vapeli va xipanya cuka xipanya liya ku kurela ku yini a ri peta tlhelweni ku famba bayena ku ri ntwi a ri peta xikarhi ka kampo ku famba rodrik ya ku yini a ri peta siniyana a kandzedzela ku kumafela ta bola grand trip central va ta famba vapeli va ntlawa wa xipanya va tshama ku lunghisa ntlangu layana ri na pedro poro a ku ri ntwi a ri peta xi kulidokola layana kasi va tekile vaputukezi cihuka vaputukezi loko va teka bola vaputukezi va hume majuvani a ta ku yini muputukezi layana a ri petile xa ndakofunele ya ka cristiano ronaldo a ta ku yini cristiano a duli vambirhi a famba cristiano va khavile cristiano mbompepa swi vonile a ku a ku na nchumu layana a swi mahlweni a nga vabeli va xipanya va huma ni bola va ta ku yini layana va ta lulamisa ntlangu layana swi ya ka mani swi ya ka laporte kasi papa bora li huma kusa Nuno Mendes ayo kiki hansi fair play boa Espanha papa bora li huma hansi li huma hansi kuve ku ta hlaleliwa Nuno va nghenile hi va ta udawu swivula leswaku ka ku lwisana loko ku veke kona layana Nuno Mendes ta va ntshwintshwile swi endla leswaku swi mi karhata minutos i beliwaka 0 Portugal 0 Espanha va ta ku yini layana Nuno Mendes se a pfukile ntlangu ta va wu sungulisa layana wa huma Nuno Mendes va li ku nghena vabeli kasi a karhateka majuvani makulukuma swinene ta ku yini Nuno Mendes layana a huma kuve va ta mi hlalela ahandle nkarhi lowu nakona u nga ta va ni ku nghena ka mupeli wa Portugal swi komba leswaku nuno mens a nga tshukanga a vuyi ka ntlangu lowu va lava ku cumetela bola ku lomba ka a ntlawa wa Portugal. Nuno Mendes kunene wa huma ku nghena Nelson Semedo. Huma Nuno Mendes ku nghena Nelson Semedo. A ta famba laya vabedi mani ke lowa nga ta va ni bola layana. I mubedi Unai. Unai a ta ku yini layana. A ba bola mpfumawulo. Peta xikarhi ka campo. Kuyini ke leva bela tsuka maportugese va ta hamba ni bola layana va zama ku kangela layana ku yini a tlherisa ntsako laha ku kumaka ka mani ku kumaka ka Renato. Renato ri beteka Diogo. Diogo ku yini a ta nyimeka Diogo a ba bola mpfumawuri ndlula ntsako ku yimavisa kampo mani ke lowa fambaka layana vabeli va ntlawa wa Xipanya va kunyaka bola fanele ku ve ri cukumeteriwa layana i ntlawa wa maportugese. Nuno Mendes wa huma layana nga ku karateka swi n'wi tsakisanga mahumelo ya yena. Onda wena yena nghenile Nelson Semedo. Nelson Semedo a cukumetela bola a famba layana ku rhanga mani ku rhanga vabeli va Xipanya. Va Xipanya na vona vulana va ha lavi nchumu mpela a mali mpeza ka ha lavi ku fuzawu nsini ya ndzhaku ka mabalisi ya vona a ta ku yini layana Nelson Semedo a cukumetela bola Nelson.